0: juga adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

0: mengalami kecederaan. Ia kejadian tanah susur kedua yang meragut jiwa dalam tempoh seminggu dengan kejadian awal minggu ini meragut 8 nyawa pelarian. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di Music Express untuk hari ini, hari Khamis 23 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan dengan 9 Julai 2026 Masihi. Dan saya ini kembali bersama dengan Auda untuk hari ini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan hari Khamis kebiasaannya dapat Auda dengarkan segmen Throwback nanti, itu pada pukul 4 petang, yang mana lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang popular di tahun 90-an dan juga di awal tahun 2000 dapat Auda dengarkan, itu pada pukul 4 petang. Dan untuk jam ini, okey, Auda yang ingin menghantarkan ucapan terus sahaja, seperti biasa Auda menghantarkannya menerusi WhatsApp kita ke 83339114. Okey, jangan lupa ucapan itu untuk siapa, kalau menyambut hari jadinya yang keberapa, kalau boleh kita tahu, okey, kalau boleh di share. Dan juga nama Auda, jangan lupa untuk Auda berbual sekali. Juga untuk ucapan selamat petang, mungkin Auda boleh kongsikan juga menerusi WhatsApp kita ke 83339114. Dan pastinya untuk petang ini, dari tadi sudah ada yang meminta lagu sebetulnya. Ada meminta lagu daripada Aina Abdul, lagu terbaru daripadanya yang bertajuk Sadis Itu Sabar, dapat Auda dengarkan di jam ini juga. Dan nanti juga akan saya kongsikan kepada Auda siapakah dia.

top 5 untuk di setiap kategori di Anugerah Pelangi yang mungkin Auda tidak ketahui. Okey, jadi nanti akan saya kongsikan kepada Auda. Tapi sebelum itu, lagu ini bersama dengan Auda di Pelangi FM.

Reply 2026 Masihi. Pastinya di sini kita ada menerima teks daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Hai Hazim, assalamualaikum and waalaikumsalam. Katanya di request lagu. Lagu apa ni? Lagu Tunduk Mengalah daripada Data. Saya kurang pasti, mungkin ini lagu lama. Kalau lagu lama mungkin saya boleh silitkan nanti di segmen Throwback itu pada pukul 4 petang nanti. Okey. Dan katanya shout out untuk all loyal Pelangi FM listeners, especially Haji Wali, Dul Is, Haikal, Shidi, Nazrin, Hafizul dan juga Alif Zakuan. Terima kasih Hazim di atas pengongsiannya. Okay, insyaAllah saya akan cuba cari lagu tersebut. Okey. Lagu daripada Data, kumpulan Data. Okey. Terima kasih dan Audi yang mengatakan ucapan seperti biasa as usual 8333914. Dan tadi yang minta lagu ini untuk saya putarkan, yang mana lagu ini baru saja dirilis bulan lepas pada bulan Jun, lagu daripada Aina Abdul yang bertajuk Sadis. Diharapkan ada enjoy mendengarkannya di Pelangi FM.

lagu daripada Adrian Khalif menghiburkan petang Khamis Auda untuk hari ini. Pasti ada yang tersenyum mendengarkan lagu tersebut. Mungkin menjadi favorite lagu Auda pada ketika ini, kan? Who knows? Jadi di sini saya kongsikan terlebih dahulu ada info tentang ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh petang ini hingga tengah malam nanti. Okey, keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan berasingan, kadangkala lebat atau berserta angin kencang dengan keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 30 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit hingga sederhana di paras 0.3 hingga 1.2 meter. Dan perhatian juga kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan. Risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Dan keadaan laut adalah berbahaya kepada pengguna bot-bot kecil, aktiviti reaksi dan juga sukan laut. Suhu minimum 26 darjah Celsius manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, hujan berasingan. Walau alam bisawab, terima kasih kepada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan juga Info Komunikasi telah pun memberikan info kepada kita di sini. Dan kepada Auda yang ingin mengetahui maklumat cuaca terkini, boleh saja Auda hubungi terus ke Pusat Ramalan di talian cuaca 114 ataupun di laman web mereka di www.met.gov.bn.

Okey, Auda buat panduan bersama. Dapat Auda dengarkan azan asar untuk hari ini pada pukul 3.52 petang ini dan saya akan kembali selepas itu nanti. Okay.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanofo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmony tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azrul Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda. Tapi ya.